0: historical importance who had this key. But again, it is a crazy up and come over the data. This skin can look to a gold class, how plug it is a game.
1: So nedin aha si kai ke kharas tharip ani ra ha chi ngaminus ani ra ha sak alens tidra mi se khikba se isu apnas ke nisa kuri bua pa ini ra kon is en watka ko o nidi test nasa ngabani ra thedi se tma skin ngin abe tluka no khoba ha naman chi heron digra mi so apna ipmone si sa harta kharas tin si sa kan gura gura nidin aha si nebra ipo ke tsungotsara hon ao o kon khan ai aro masna doctor ise ngisi go kamni so apna en kauka ha kuwa ngisi heron din this na tsamiso buka karara skas ni si kancisi kira o maheke nga epikiro skas so ngali tsa ku nqancisi ha tsa ku nqali di nqa khasi bano go ba harasa tsa ku nqa wa usat maska yo sak alliance ng kho nna sana uika anqwa nqa nqa nqa ari asna kha isqaro masa nqisi nqa khasi nga ba tsaya se tana a khasi ba khasi la di ye khaisa
0: e tsaba tsa ba nqa a khasi timire amai a ma khari bo ke tsa ka bana ku nqa ka Kuti kari kuna uha. Kabe ya hartap si karas lagi. Mungkare kabana kang mungkare tige. Kam kare tige miman trik ma ibe sak niti sa turungas. Kari kuna rati iyo. Sak alens of lutri se di tige. Mintui tika ge ngas kane guri kaba kubo. Mintui tigo tige rang kao. Kabe ya koha guri tika ingasi uwe ka. Haskit nanda ha. Kabezin sa uhae. Romskans got to the Hatta Biscas. Off, I got the Biscas, look at him, who would try Kohaguri. Because they entered both people in Waiba. Off gay, Kohaguri, Missy. Paras, I say, Abe Uhaka, Hatta Batrak is Abe Uhaka, but Hakunga, Karikunga has Okagi, Tita Dosa, Tukui, Okagi, Kakagi, Maritan, Ariti, Tita, Tigi, Garas was it, Tita Garas was it, Tigi, Mintui. Oma hege singin kristi sa unha. Erongo pingin unha. Thomas singin unha. Ojo zon juba pingin unha. Enan ohan gonya pingin unha. Waraka karikunna gini ha. Kaban ziti isi ala kwenye. Daira nore karikunna sina si ubay. O. Khiskitan. History ba gamba. History ba. Kesi kia pa langres. Koinge kuinangu. Site zage ne kuhan kares na ha. Sige titira kwenye kaura kwenye kwenye. Koinia singai ini ansin singira di tiai orang koinnya jenosek kuan arai jenosek kuan arai kamtuis di kuan arai so oga nadi nukari gunasna si ga pada nami biak tinggi grup asa kita kai presisi grup asa kabi kita ada aje dapat naman si heron si dia kai amse hai mingkut ki kamtuis kabi kita nami biak grup asa kita kari tangkai pasagi Hilega karikunan ini terjadi sana ha. Sampai si baca u katimas ngap kawango baca u runtus nanti ni hasi warga karikunga. Kami lain cara si harap sige engasi go hing pige luter sing hauti kumi.
1: Am kam lang api am kun. Dai ami baca ni dia kun masing harus parumati dai si akan pasing ka.
0: Ya, mabaku tu cricket sendu, orang yang saya gomang itu kasar. Jadi, kami kait kira tinggi kait kau dengan demi orang jadi sewati kira kain. Sabi dia hanam di mabaku tu cricket, juga sa identiti. Oh, itu dengan orang aku. Sa identiti dia apa bal? Tapi kasar kau mui. Tidur siang, antai kita tidur. Anu tu cuma antai kau kasar anu itu. Asal dia belak khabasa, ham kini, mana kuna si antai kisah tadi, isi jangan kontra i, tidak mana ini dihusa istilah kongkasa, macam itu ada tidak apa macam kisah dari ini an, pada lah kampus, haji juga ni terapa gitu, pada saat itu orang kubat si orang naya, saat itu orang komanda si orang naya, saat itu orang kasih bat si orang naya, sakel diri terapa si orang naya. Cuma aku nuan ke saja, saka bosan tak buat hangla, tu standar semua sangat itu dia kira minta. Pasal ni, kami kena ni kuna, ah si kakak sendiri pasal ni juga langgar.
1: Kwaesa ise bara dogba kan kan stimire ndi nga khathi nqathe sga min abala aromathi xa bake ngqonku sikhosi waqa indicumire
0: Ese hey usikhulumisa amsethi ake xa bangqore bangbe
1: gan gans yaqandwe ngqadila ke nqaba khona amqhasi na i neske kaisame ngqabas NBC stisa Danas aiko hu irchidran huan dana khadisao khirsun ore abkhara komayese President Ndumbo Nandi Daitwa Skiraming Hanu Wanqai Nqiram Khasiba Nitanisa Hian Nira Wanqai Hahasa Waraka Namibia Qunqina Ka Amde Hosa Chi Khasiba Kuinasa Urusipti Ap Echiko Gandhi Ayin Gabango Puris Kharipti Karong A Taming Huing Huing Huing Apke Aup Ngahan Laban Marisi Nguing Huidi Chi Sisengku Abetuiku ai uatmasa hian hawasiba habahasa wabade siubas aroma tines aida tisan engkansan dinengwasa ina ngadi itami host aroma kaungas minister diskira aikung ngaba hohongadi kaungasa wesaup ngadisa downcoding aroma nila maase isa hia I sambesi tarip nga ma ngona kauna kaigwa kosa se nesha chan kaya sa o khabera komsa naskol ku tabang hanu sise nila ngigo sise khasigu ganila tuwa tuwa sa tin nila tuwana wasisa Aubeha ngona disi kiloku daop hia ondobes tin enana sindip hia wangwena tarip nga ra hoep ke neswap ay nila gangkai he Africa CDC ski hore kharesa South Africa parama ngaban ko hakadi situin a koma korro meljun blar kumarisa Ebola sa Democratic Republic of Congo ti Uganda tinna khais aroma a khanga sa Team Ams A. Agam Nigeria Ministry Sale Manipke Wagoro beke causes na uwe ti hundi si koron a kurin ko ums karaban wagam akasin aromago a karahe wan dana kadin ams tanas ay ka kaisa ir on wan koran uiba kaisa mes ay testi kurun han aseng ang basen rin

didwa udon tikon kawba taba kunis karuma ngaba e aikura tau kungan ngawa aden os ngayi ha tau aisa tanin karu se koko sa tau de kuma dera di unu hese tau ko tai kui sin karu ko kai kam ari de tai kui aus helene felimons ke kuma si gan endi sin ari karuma kan kan se tau di sin u au nako tan in aerop kai di kau kau di ai ngam ngam kasi ba kau a on dope enana tau pake an urun ho som khase phung are khase wasi go chin haru gu gu o hang gona kharip nan adiba se khari si daran as enana as qarang lo asa gu ke khasa di se airo pipe season kanira ngobe africa kai ainan khoda na chi khai ba steep africa cdc ke south africa di haga di se cuin a koma koro maljun dollar kudin aros ebolan aip oyam khase qutsa di Democratic Republic of Congo tse Uganda pungadi nkaruma sako tore nkare. Ka marisi matas inya Afrika aina kokam skais na unga ngoku isaske kai kaun. Kain kau kai psisi nkauku kai uyam khasip ngandi chin huu kora karu din komisa si bandera kanga. Afrika CDC ke President Cyril Ramaphosa koen chin hanup Said Afrika diwa kuasa koma. Mira se ngan aros kai isa haisi ams huu kora si chan hau khasip disara kau kau bat kaisa. Abab Afrika bang om khairan khaitin urusi aw ain ran was kham ang ngin kas ke no Afrika phoku khai aun si ait mama ba sena kuri sena ko chau chau na in South Africa di ait kausa sao khaso ap ngap ke Uganda ba rest hope din oi san an sa bena nira khon wa se a kuin ui basa e bola chaip di oyam khase khakhan mas aroma ap ke a di chau nya wa cham ngat chaip khoran ui sins di kari kari sa se se wan khobe se whip ding om khai ngan khop ding khai ching uru sub season kaup na sara kara kau ba ba ke ko se khamasa sin ke Democratic Republic of Congo ngara khoran uisen khaba di man wara ngan de asan hun are khasi ba ha kha an hun khanu se khaba ko nas ia President Felix Tshisekedi ding khanu kha out passes wa iran no bi se wan ding hoye Kinshasa nai swap nan ke man wara kai kwi ona kai kwi ra kai kwi khasi ba Tshisekedi di tsaip nga ngungsa, hong khanu se tam pero si seng aika hu kahu kahu bas sa kutsas tarang kabin nguin kham. Kan hong are khasip ke nga a au tui sa kabakot nga de kao ku tsaip tui khasip kahan au ayin ase wakan aip din humi dira aip kumbase ko tarang kham. Nicholas Lengkap, man kwara en wo ngan stimain sap ke tsai sa se kan khanu baran au ngan hong khanu se nguin ka kouban khanu nga se kan khop wa ai chu kongop de khoin ai toro ba kha am si top asira kai mi se leng kap ke khadin khon ana ko chau chau nga in khon khanu ba khau ba tani ti sia kan ang en a sara kai mi se ya kongop de khoina ma ka ha chu chu be khoi damas ka yun ngan e ya chai ba khon khanu se I khasi kan un am sara ti ai na khara sara kai khai ba se a kai to se ngwa ku skin a kai kam mi chau chi se ke de ba khu ba ra sau ya ngonang a pero si sen ai ba ra unga amba abas ngapte ko in amsa kam o di se chip kam di se khasam a ngurup na hau se kai ngamip ngau niran amba no sai ko thanu se kha de ha kha ve ain agam nigeri ap di kai minister sale mamani ke khosis no go uhe veke e ngabap iba ap di khais na hu di se koron a korin di khoms kharaba magau ta khasin arma ke ko ai his khau ka nigeri ap di ngu song khasi chi mari se khaba di gun hus EFCC ke go me Mamani Kaduna Karib Nago Tai Tai Kaisa, Vekendi Taiba, Kekota, Kredi, Sin always a crisis in Kasikara Sau se. I know in Kasan Opke, Na in Agamanestera, Kaudi Nagita, Kabab Abuchasti, Namkan Kaban Eba, Weganet Hapnan, Magang Akasin Kakain, Arisa Nuritadi, Yatam Hydron Nan, Kabsaku Kadin, Aroman Habi Hasiki Hos Kaupan. Ah, Namkan Kakin Eba, Disitam An Nuritadin, Aroman Habi Hasiki Ho. Yang hanup di marina ha karusa khota ha de si ke korata anakta on ending hoba hanwe si ke a kau kau khaisa ef ccc ti ai no ab ola o loko yetep ke go mi kai tuwi di akere wa am khaisa mama ni ab di kharaba niran kwasa niran apung apo se isa kan hoba kwasa tu chas wa kaun a khasina kwang asti ding ai asira karang ase ngaukas swap ngap ke korata ba ke mi kau kau di ingat anak kau nak kau tu yang asal tidak tahu kerja mama ni cint ipt season are awn orang rumah kam kau di si cint mana di si kam aku mak tu maljun nama biar dolar ku yang urusan ngan kau bisa kau guna rumah ingat kau bisa kaki a

0: Kuda karuthini basila sizin area bise sakde sepsina ngcwa sa kuqa ngcwa stimile.
1: Thanks ores thi thanks wa kai samesti klaudo ya ne bang lukes kastade gine swa ka fuku wits mega bells please twa mane te ike ngade e khari khaga se kibani ne ba hasi fuku wits ti kharugke kha khaza di jikuri khasi tsara konqwa tse swa ka that e ho ho ngas please tra khari le swa ba ikut khaba se I go to get a test now, and I'm going to get a study in a game. Why you do I speak and Casabin? There are country in a cabatral cani, it was put with megabells to a credit. See, never again, it is nine or two and 20 days of yesterday. Ne has e. Dr. Thomas, a book which gave this is a Gorotari, the Bahamanicha, but can cause a play you grow me. This is not it, Lorit, the Cadini Mari, Cancuna, as it is, Tikamu, Tini Kai Twati, Tini, the E, Arupa, Tabatra, Kanikan Twati, Nopa, Akras Karanka, Kanita, see, Danville Junsko, see, Tini Kawahati, Kabuso Sahu Kabak Tomakai, see, Wurmanikos, Sinani, see, Master Kari Anisa Udo, Nights, Anisa Udo, Kari Hunan, Nawa Serangari. Jadi Arab je kari gadip tang kari maswata lekar corak kini turun corak ini. Kalau kita kau corak kau swapka kau jadi sahut je kai sami sahut kau ni kantui ni ba. Pup kubit mereka build sahut aje kau kuning kantui. Kau buat kai sami sahut kau jadi sahut kau aje kau apa kau sing kantui sekarang kai si kari umarari sekarang hero kau apa tiap waktu istirahat ing kantui si. Kami ni sahabat kita ada di sini, kau nak kantui sa, kau nak sekiranya kita kantui. Angin nafas kan kau pup kubit sekut sini ni sahab ai. Angin nafas aku ni dah aku ni masih si ke masih ke ha kalau ing kantui di dua kau kuasa. Kami mira berasa ini pup kubit si Europe naba kali. Ani ya naik ke kau kasi kau nak awas kantui di. Lepas ni mak kau ikut hari lekar hamsi nanti korang tu itu dia jual nak kasi si. Kam se dosa angkut nak kati di kabe. Egaro hurmani kose si cinta bahu kari metros kose cina ni si. Se ike kari i kantui di ra ikung bukwit is kari kaja di si kuri kasi isara kantui sen waraga sen kamka kuring karu asih di basara kumai biar pergi cajau. Oh ida ke ni isasis nuce kari ores wa kaon. Si kosa saya mengucapkan angka sebenar. Nasi kah kosa ir atau nasi buk wisma ngarak kiri. I kari ini in kau an kang piring piring lang kau rezeki lang tuh mas. Mira kosa kari aduk tak. Kuma swapka kau tuh yang pasen re. Ini aduk ti ngari di ngarak rezeki kami ada mira ni ba. Kalau kita kita sekolah. Otske kengkang kah ini aduk ta. Tadi ikhaya corona mah suap mah. Ida request angka sebenar miba resi. Kaisa meske niba pup kubis aja mah sini. Kuang kui sing harasa kah kai kui kari. Iri aduk cina saut cina si furman skos furman sakus cina. Neng apa si ahdi tak kabe. Ida kengari kubis kusah ores niba request asa hukuroti. Sebenar tu sebenar arai be kawat kharuba awa bagore. Thanks.
0: Dankans, bye-bye.

0: Ja tässä mielessä on hyvä iläkeen keskasta kannatraukkaanina maa. Eli hukkuvitsi megabalskisti omi aiseen laadiin, kun kai aiseksi iläkeen keskasta kari. Mitä kun se kaikkoin hankkirikkaan, niin vaikka aikun kari. Marisi se nali ii hukkuvitsi megabalskaa maa kaiasasi. Tansetti se kuri kasi istiri ii karikun kaiasis, niin vaikka saadaan hukkuna mei viakkaasna. Kadang hukum sesuai di suatu ikhnan sendiri ingkar sendiri ni bahkan di si ini kasih bapak ngau maye kerana kuniya kari ngau nafan kanta ku ini cestahan in terus kerana cestahan ini kari kantu ye di ke nebara ini di si keceramu kerana kun si hukum teruskan nafan an om kuru aku ye nebara kau kasa ini nebara om kuru kun ngau plan Kerko sendi, first roundi. Dia kunci ekstra sesuatu yang betul. Nah, semen ini, na om kurus tu, kami naik tu mas. Na kari we kunci, kuniya kari om kurup si harugu aramire. Kari ngantai ting apa ha? Siska ko o kari karga om ngahum. Proses elektronik sekun, ngahan je ni bazara. Kali sesuatu, ambil kamera. Ara curi ni bang, korang ni baru kita ni ko how tip kulit si harukupan ni bang mungkin asal asal sih kasar tak. Ara tengkas tu mire.
1: Ah tengkas.
0: Baru kau berani on bayar.
1: Ah jalan bagasi ke.
0: Okay, ni baru jalan ni bang ko asal tip kulit ke ko ara mire. Kita di sini kuri kau asal na terima cari kerja kau ni. Kargu, ha.
1: Okay. Nasi goreng ini ngah dorang ngah sih kaisar tisi guri hago. Eh, dorang sih dorang dikeh wah kuna dikeh. Tangan ngah dorang ngah kaisar lagi. Semen dahua, plan dahua. Ada taksi ngah dikeh kongua. Kobabes na. Ada taksi nete. Terang ngah sih ada taksi kobabes terang ngah me. So ngah lagi elak aspek seluncina. So, terang dia duduk ko arre.
0: Oni bangun ke stasi special na unjia, hoje ni ngau na sekian segoi kuna.
1: Ah, so ha, so ni saya lagi kamche na unga, two box na unga, fry, fry roaster roti ha, ha unjia, hukum ha unjia.
0: Kitam kore, diri ini thaja disikuri kasistan. Oisa sakuba istunsi pupkubica. Ama onia ding ay baba ni barang. Kamera na uba han ni barang kau dapat diri keromu. Aduh, ma aniye thaisa.
1: Oke, ngaku lagi ni saya. Lekar rohan time, macam nama sini strat ngarap pun. Cikah be di promosi ya, mega promosi saya macam semua. Kardi di ngap selakan saya cawatari.
0: Kaya ang Lukestan ang kasabenta, mali amin ka. Kaya ito at si mga kalkuin ko na, hindi awdot niya rin nalibang kontrin ka.
1: Okay, naba kuda gini na yasabu ka. De forma ni, Dan Lejunis tau, si... Dan Lejunis tau, si mara kuda gini, spar on, si mara kuni. Forma ni basin uni, si nga lokasit ko ikimi. Lokasit ko ikimi.
0: Arakai kam kam sembilan. Kali ini apa bah? Kali kunta. Jargosa. Sekarang itu aje ni bah. Nanti asna tuk wits mega belt. Isemang. Kaja di sini kuri kuri kam kap je. Kali abstrak kali ini kaja di sini kuri kasis klasera. C D A C. Itu aje. Kau karu. Si orang asal ni aske. Sehingga saya kari nari ing lugus di kari ini kara gul di kari apa ini orang kata sepuk kubisan di kaga si jasa saya kena kanya sa kari kema om guru si kahangun agusam kami lagi kari leba ni akan apa nak guna tahu arah kaya sesuatu
2: ah kain tua sing on ke innocent pleaded ke tidak kita kanya si nice abeda nanti sepuk kubisan tu Kaisa tisi kuri kasi dah kencing naik ke sana bara kaya cedih cedang kauti cedang kaya kaya kerapu bara koreti lekak kasar mana macam kaisa orang kamsa puna nebang kaugama hari lekak nyutua semua tu inkodo nebang ko hari cedang dihundang kamkan tu bacaan tu si cedang kaya kaya kerapu bara kalba oleh hamana kengo
0: okay sakori ram kasih bara nebang tarikut kubit semua main sabtu aku ma
2: ah cedang ram kene kengo rasa si tingkui

0: Nadi a hoka koro disi kwese a namibi ab dollar ku tugara kanse ngasti kari ne kanda omdi taudi kadi tuwata kan kantau tina. Kaba huta ne koska otske kari toolbox wakun ta toolbox e no kabine kai nyamira trek la veri pni toolbox kasatske ngonango disi kwese kai disi kwese disi kwese a namibi ab dollar ku ngaku e a hoka. Kari grainer rosatska hokau ya ne kari kari ro dikha kumka gwao tara te ngona kai di si koro di si kwese ta na maybe after largu yo ta buri iba se kari china ngona kai di si koro di si kwese ta na maybe after largu ku ya o kha se ike ngari thar ka khuna ni chestani a e laira gu di tu ta kire ka mi laira gu ku chinge a ho sa kari khone ra ka kwese di si kwese a kwese kai di si kwese di si kwese ta Namibi Abdullah ku tukara kanse o tanari in o ukana nga bitire tuba nqama khunji khabe ke disi a tori asara nqama ku se itke nari in o tanas ku se faili katkan ama swatna aga ke disi tikam disi kwese ta Namibi Abdullah ku i a o kanje khuni ane tsta ho tsa e tarang ari ma aku tarang ari ma aku ku je thari koskao otske nari spinners de ali tsna ho tam ngani thari spinner ki ngade khu ase tam ke disi chi tam disi kese ta na maybe up dollar kar kan se kano bas se ameka bol puk which big bubbles it is na is thari ngari e khaja kai disi kuri khas is sara thari se thari ngari e khaja disi kuri ku di kom ta tista mi kai an staga swa ta ha kame ida ta ti da kuri ngari ban je thari thri au ga ko ma tu ku yas au ara khore e ni ba ki ni au ko ma tu ara Tengkas di mire kekutu si maya ing asendri di kui toho ba ebe kandri.
1: Kainko, kita kia ngukwe sin anta sabi si Simon Jacob Sigura ing kaye.
0: Oke, tare jimi chikoko ne bang marak kine kwa.
1: I uka ke ne om ding haroku na sinaran kam nga ha huyao da ke ngay ngadida ko ngao kong tuita ka kuda ngao. Mua taro ron a khutu si taro ron a I'm going to either who got a sub quay out, sub out of community by Ekasi had it me to Nagada Gay and to Naha.
0: Marigo Kurika Koga did it on Guru, Kakasikun Nakuna and
1: Kabuhadagan was so Tams is a Koron Kurina and Napatrace Nara Amaka.
0: Oh, to be Sakamilian in Tabakari and Sangari Kuna Pamakusi of. Sago ke kai ke sab ta ne thara mari ku jere ho ne tes ka tsi tobeng lo ska
1: e ne ka ba ke ye uka e tsi a om di sing ama khu kha ba se jeng an no u herel bu ko wis ka ba khu ye ye gan ka ku ba gen an ni nan ba je uka a bu ko wis ku sa i e bil di dan ge e ga ge khina
0: okay
1: nan ba khu ye ne ka ku an an tsi ka tsa ku ran haro ku Kering haruku an ayban beli dan jangan ni ega kiri juga akter nang an.
0: Oh, kundi kan tu ka madit rak tau sen na kuri kuna ikan asa kundi kan tu kuren haru kabe hotas tak kuna ora ikaya mari nak kura kuru ho tadi om season kuna kuren kau.
1: Ini quality tau kene ba quality is kami yang tang am tak om uhu nak kene ba raho. Sis last tak ekai ba tom tom sa pa aus ni ti angam sa sit ni dikka ka ti mut bu ko swa kwasa disa ban tan ka ku tin ga wara ka sen pa ku khat ka to ben go i bi ya kai san ha bu ing wat ma hu ka su ku cha bu ku chi hu ka kmi ku yang am sa
0: e ara kai kan kan sumire ka ka ko khari kai sa mes tan tra ko ra ko kha i kai sa ri e kan sa ko ni ma us ama
1: ye kan kan tira tira ngang ngoy ko sa ngang ngoy a sen ngai ka de kun ing hanu ba ka karo ma ai kai e yo
0: kan kan ten ngai ten ngai pya ka ro sei da no khwa ni ba bas ba e ama se khalus kro me ko ke na ba da ko tere kai kai on te ki gre ko kai kai ai e ke pup ko bitsa ama se ngai tai sa kom de ni ko na me pya ka ngoy a sei ne che a ne kuri pas kar ma khaja de gi si kuri kuri la kar ko tsi ko tsi ka o khaja de si kuri kuri ko Location, Sitakura, Ichman, now say, Pupkovitsa and Coil. There's a Kasiba Ua, Omkuru, Kabe Kari, Subur, Kanto, Kiba, Ua, Mankara, Kwahi, Tsi, Itska, Teresa, Hanu, Topka, Huna, Adikau, swapna itske pukumit stasla a ngarata samira kora se ke na pa khanda bes tas china a netsta ngari inong kabara yami a kai some ske nesne tene ba uan khantle tu tsakni kama koseni uwa khaben aring no Three doctors say after about 30 times the sick time after the car, so after Maminus, past 20 half, it's in Kabahu, 30 in Plank with any massy. Nastaga, Sadrasta, say after about from this in Morang after the club, Kabay take with a note back, Karibams, please, a cinema, say Kabahu, Karin, like the in Plank with the Kadini. DC, say God on Bangladesh, Asta, Kodanastarama, Kotikota scout, Ovahanizatis in Moranda in Manara. Disiplin kamu apa? Kau mana soap apa? Ia pukubit si, kau Europe kaba, hati kau ni Europe kaba. Ia soap ini, ni ko, ani itu, si kau cina kau ngau itu, ni sih nang diri ing harukup tipce, katai Europe ni ha, tipce diri kau Europe, asal kau kunga deh, aman harukup tunggu, tunggu tu bani hasi, kau yas aw, ada kau tu deh tadi. Kuatin kuni Europe, buk kewitsi berkali, kuatin kuni. Kalung kuni lagu tak, aniye, nampak kuni ronta, aniye. Tangai ngai istigami, ngai ceri dua tera, ani tu ku, aniya sejip kali Europe ni, kui kui sei. Se ni masuk Christmas tak, sekali lagi I mega bel cars, Tesla, hubasin kali ni mega bel cars, Tesla kah ho, otske, amat ya, ai. Nampaklah saya kanca gunung ani o. Lagi itu mas, ini kasat orang swap price kira kari penting dengan kanca pasin si. Mari ko penting nasko. Sekarang ni ke mari istri ni mida ikhsi. Kanca kui nace sekarang kali bet narasopka tom tori thakta ano. Se mida koro se haraga kunne bet kari tau uisa. Haraga kun tau uisa swap na ide kene ba. Menecat kasle pun kau. Khidak manier or mora. Wat alles kan die publiek verwacht als ze hier komen?
2: Het publiek moet vandaag een beetje voor ons komen keuren. Ze kan voor ons komen kijken. Er is een paar specials uitgezet. Ons lorry gaan ze een beetje in die straten vandaag ronddraaien. Kijk uit voor die lorry. Hij gaan voor ons een paar goed uitdelen vandaag. Kijk of jullie hem zien wat naderen van. Daar is Hans Wars op die lorry. Kijk eens. Oh, dat gaan vandaag lekker weer.
0: Oké, bye dankie. Baie dankie. Daar dat lag al Hans Worst mee, dat dan toer aan mij, denk ik, toer aan mij, maar klauw niet, die toer dat gewoon een korrupte zeg nou, of klauw niet, zint die niet, haan, dat die niet kan, ai, kwa, die is, ze, idake, neba, nog maar, megabels, ai, ze, maar, daar dat ze, klap gewoon, honk, kwa, mee, kmee, as, klauw doe maar niet, kijk, kwa, ze, kwa, we was in drie. Jadi Europe, mereka kalau saya kaya kerana hanya jenis kota dari di sini kalau dari Hong Kong tak kaya, mereka selang pukul megabels di Hong Kong kerana banyak orang, orang sini kalau dari Hong Kong dari itu ni sini hasil kerja, anda saya kalau orang grup saya ini ke Otlauna, tujuh koma I sila ke orang ini sila kerja kasihan lagi Otlauna uang, jadi Europe ini haba, tuan ini kau kain. Kuatwa, ini siapa? Kau asal kontriting, aman harukut harukutah, tuh hari. Si agaro ini je, hari lagi ini, Burman Brogi, kebastianan ini si masih I, si kebastianan ini takun, mana masih kita hari, aman jomdre, nukes, tangkas pun, si nak kau ni ada sesta, kau agakan, nukes asta, ini hari I, hari, aman harukut hatiu. Jangan kau cakap nak kau kerana apa? Apa kewitsuas sih na I dari I kurun ina ha kerubah sendiri se kencing aus se kaca rak kewitu sih lagi dari I kencing dari kamar sih dan kuah sih na kuku uci I tong hari ka aku je naga tong hari aku je kuah di kuit maga ngorok aistu sih kau jece na tak keru kuku je naga kerana kuah kui kamar sih kamar sih kuah Aku bin apa koi beriti rahim. Tiga, lima, tujuh, astara, thousand. Corong sinjira mama, akar aku jira mama. Dan ada kau akar aku. Tiga orang ikat naure. Dan aku ramai. Kau sama suku sama teman kau kau ma. Akar aku. Kau sama suku sama teman kau kau ma. Yeah. Dan aku ramai mama mama. Ada kau kosmir ni. Tapi tu tiga orang tak kau mikir ramai. Iku mikir apa tu ba? Karo, tum apa karo? Mari kita kerja contoh agasis.
3: Aaron David.
0: Aaron David. Otane kau ni bawa mama apa?
3: Mama tu masih tu kebiasaan dah kau freya. Jadi saya sendiri nak dukung.
0: Oh, jumaat tu masih?
3: Oma.
0: Jauh oma. Baik je, kau ni lori batu ground rate.

0: Ya kau doni suami cukup cekoska, opja ini di i, kari aduk kapan suami ku agtai ku, o kari, gugas tak kau isti, tak kerasa masih ku aduk ka, aima apa yang sebje ni aduk aku agtai ku, naik ni bal lekar aku coro cikai, kau ku bagut ka, ni orang kau suami je ni di lori pup kuit di ba. Kau do, kari ikan ini ya kari agresif kau, itu ane bani si kasih si, kos se kai tu bani pak, kunda banggal di si kah, bal ini, tak kaning kaning bani si, aduh apa yang naik kuat kain apa, si ni pak aku mai kunjia warga sek naik lekar kau kain kana, ane sah do, watching uri akademi ring watching huni, mega bal pub kuit, dipke apa, se kari aku sekarang ngau suap kah. O saure I hubas sendiri. Kunci warga saya mama rana. Ni kunci, ni ko warga saya ni bayi ko cuci, cuci juga ini bayi ni kerja cik orang kogu. Kebanyakan ni lekar na. Ni suami ko suruh cora cip je. Ngadi tlau ni, ipcila cik kerja koromu. Aduh bayi, tlau ni cincu kau mengering kau. Ain ain out. Ipcin je ma. Akar aku je. Uruga kunci. Akar aku je. Info dah ko aduh bayi koi sao. Kau rup dah coron ngasuh saku yang ngak komin ngarah kau dikira, agar aku bisa kau do ini lagi ni bagi nugas kasta, no kuba mati. Kali kau awal ni ada sobek, kau mungkin kau sambil macam ni sena, no bagi kau nabis kasta istina lagi, nong berkuang, tuh amni kuah, iske pup kubis mereka belasah, kaza disyukuri kasta ni bagi nama biar kau kuah sob kau kuah. Asal ngomba, ngapak kuyam. Ni bapak request ngopje ni bapak koroti kau detio. Koroti si koron aku rukut karu asa ipje request ngop ngapak ya kuyami. I cike naska naska. Kuna no kuba ni bapak amase kancira aikun kira mire. Ni bapak ice kari kondang. Hubitu kasaramu. Ada kancis cuma ikunse.
1: Kancis kancis.
0: Mari dukaran onkaisen.
1: Naomi entar kita irang onkaisen.
0: Ni dukung ngau, ngau cari saya dukung orang kasi dia, ngau tu masker ngai itu nikah kasih kuing amat kau saya dukung kui.
1: Ngau cari saya dukung ngau, orang aku gopun kau bandi dah kebun kau bisu bandi elektrik saya dragu plastik ada, ama plastik gua. Cina, Cina.
0: Om kun, ngau sing plane, sing ngau sing kahang ngi kun.
1: Ngau Cina dah kini ngai, ama hai. Nibada uang kaya Cina dah kini nibada kini, ama ngau cuci leka je kui ama. Saya kono dia kaya saya kain, saya kono wai dong, cincin kaya saya kain, buku bisu ba.
0: Dia suap ini nukes skanjing ni kena, koy mundur asa je ni bak kena. Orang kau apa ha? Lausa ha koy akar aku je, aduh bak koy sah. Oh askar koy kena, madi dua mibak ha.
1: Mibak tada kya in hati bub kubisca ha understand ka? Ban bub kubisca kaya sekarang wiba uang. Jikalau kaya kau sah kunara mati, ha kualifikir dah kunara mati. Ngai se kuat, mai ngai se orang mai di na. Jadi ye bub kubisca kaya sekarang kau apa?
0: Kaya kan kasi dami rekong se cik kaya semari.
1: Kaya ayos, kaya ayos.
0: Ya kau do kasi kong hendak siak hari, kom kom sa, obat derama, kain, obatin, kom sa, obat derama se hari pup kubis mekabel sekuah kuah kakasa. Kasa di sini kasi sneske kau do.

Tam di sini agang ayin gira amang awak kang rumas ke. Tam ini aku sati dage. Wanai kan an kundi. Apa nira ayun? Wanai kan an kun. Mandin apa dek nira ayun? Apa iki uci barangus na caw senom sego ha? Caw senom hari sibking apa bau uci barangus na gua hatin ke wang aku nereng an ane. Kagau sekali sese kainga kaisa tuwi, hong kainga kainga, hong tam hong kaisa, kainga kaisa tuwi, hong kainga kainga, hong tam hong kaisa. Au chop ngai ke kong isa sekar usumbai, tane bom sing apa iku ha? Au chop ngai ke kong isa sekar usumbai, tane bom sing apa bau gua hatin ke wang aku nereng an ane. Kasus emak kain kau sah, kain ngah kaisa tuwi, tam kaisa koro. Kaisa kaisa agak tuwi, kain ngah kaisa tuwi, tam kaisa koro. Kaisa kaisa agak tuwi, metlin undari. Kain ngah kaisa tuwi, nona kau si kain ngah, tuwi agak hong kaisa. Kain ngah kaisa tuwi, nona kau si kain ngah, tuwi agak hong kaisa cewa si tomat ma. Hwesis, kain ngah kaisa tuwi, tam nona hong kau si hong, tuwi agak. Kain ngah kaisa tuwi, tam nona hong kau si hong tuwi agak. Tanda kau tani sa kain ngah kaisa tuwi. Haga kaisa tui koro kaisa kaisa tam kainga kaisa tui haga kaisa tui koro kaisa kaisa tam abab ki kongs ana doxi tailesom stava tsara khai bese go ha abab ki kongs ana doxi tailesom stava tsara khai bese go ha wang a kwendang an ane kongs doxi sa kainga kaisa tui ngani tam hum kaisa kainga koro ngani kainga kaisa tui ngani tam hum kaisa kainga koro ngani kongs nikolin sa kainga kaisa tui nona kaisa tui Nani kaisa kainga nguna. Kainga kaisa tuwi, nguna kaisa tuwi. Nani kaisa kainga nguna. Obab kitu maspar mani omse arno segu ha. Obab kitu maspar mani omse arno segu ha. Hub ang habasyang au koneng ansa tani. Katrina kubursa kainga kaisa tuwi. Hung tuwi koro, kainga koro nguna tuwi. Kainga kaisa tuwi. Hong tui koro kainga koro, nona tui. Sofia Tidis kainga kaisa tui. Hong haka kaisa koro nona tam kose. Kainga kaisa tui. Hong haka kaisa koro nona tam kose. Ngamdom Seoul. Kainga kaisa tui. Kaisa ngani haka kainga kose nona ngani. Kainga kaisa tui. Kaisa ngani haka kainga kose nona ngani. Tawanda bis ngai kia oma babaros langa romsing ababaku ha. Tawanda bis ngai kia oma babaros langa romsing ababaku ha. Nganus langgar Eric Sneyman Snyder taruhan nunwe. Nakare kainu aise zikwa kuha. Langs kachatwa. Aukun gerang ang anineng ang ansedekin ngay kiyo umayda. Habiyo kasin stimitay bir kowari. Oba ige. Oman kansin somsegu ha. Oman kansin somsegin oba ego ha. Dominda daivadan shirungan nusen taruhan saibin. Arain tane afrikaneran tuang akuning ansa tani aus ngabe sa kainga kaisa tui haga haga tam haga tui kaisa tam kainga kaisa tui haga haga tam haga tui kaisa tam hari khuse kainga kaisa tui hun khuse tui tam koro kainga koro kainga kaisa tui hun khuse tui tam koro kainga koro oba igin anis ai kaunga sagu ka poe somse go ha oba igin anis ai kaunga sagu ka poe somse go ha Wang aku kencing ansa benang ansa tani. Estonia, AB, Swartza, kainga kaisa tui. Haga haga tam, koro koro tam nona. Kainga kaisa tui, haga haga tam, koro koro tam nona. Sa iting kahun aroma. Kami. Obab kikai kong plasere suar bebom stavang hana asego ha. Obab kikai kong plasere suar bebom sing hana asego ha. Swarpun Hansen, Ngukanan, Gertsen, Kaihon, Salan, Aikun, Aigan, Tausin, Ortmanan, Taruen, Karisen, Pailan, Alkokan, Tsuang, Aukan, Gering, Anhe. Patricia Hansen, Sa Kainga, Kaisa Tui, Haga Tui, Hum, Kaisa Tam Kainga. Kainga Kaisa Tui, Haga Tui, Hum, Kaisa Tam Kainga, Laudang, Ngukana, Sa Kainga Kaisa Tui, Kaisa Ngani Tui, Haga Korum, Monakusi. Kainga kaisa tui, kaisa ngani tui, haka korungo na kuse, Shalin Salsko, amaka.

Utuhu, utuhu. Kamu tuh tungguin apa yang orang naskah kerap di agak irsa khusa. Kalau free aja kamu kerap ke.

0: Okay. Ti komas ke khaba a chenga chesa chubi, nani, chubi chubi, nani nguna, haga, nani. Chenga chesa chubi, nani, chubi chubi, nani nguna, haga, nani. Skiati kuma.
1: Sana kangan sinire ti, na veksa duha, di drumi di, maloka sina duha.
0: Shandum balas.
1: Shandum balas, na okay. Nga shandum bala nga tola ma, nga sida ki family kuda. Nga ba dani kuzi nga
0: wo. Okay.
1: Sana kangan sinire ti, kain ati kudok mire.
0: Tidak kita kerja tiada nak kangen sini. Oh betul. Tidak kita kerja sama si kau. Tidak kita kerja kerja kangen kangen di kangen kui kerja sama si.
1: Kangen. Ya kau dong nasi. Aussi Naomi. Aussi Naomi Engelbrecht. Forever Living Product. Nanti di kapa hutan kasi. Aloe vera ini kuning kabas. Nasi di sini kasi ku. Ngaku cik kasih. Ngapa kurma yang ada sesal.

0: sada ye ne ko qasa hai qasa ra wara xa ikoro khome iba
1: ndisi ma tsamsi tsamtisi ndisi hun asina khome iba re maqasa
0: tsamsi ndisi hun asa
1: a tsamsi ndisi hun asa khome iba re
0: 17 sama thi ke unithe dinqani ra i Tipta eloba mi oda ye tita ti kakabha tan swas eis nirang hong ui. On ke sadu unwagu. Ti sadu unwadi tina nira kebo. Ogu ke sadu kham kwega aide nira mu. Ogu ke kai kwega habo de nira habo. Ngadi ke ngay roti.
2: Oda ye ni tita ning abema. Titara. Elob ke mistake na tidoma tirami tsingaske amasa satske ni tika ne so rkhuna tsawkas ne waba di ya tsanga di nga onerfendo otske ni tores na ka ai betsni wi was ai aqhupta wa ne ngabu ngabu tiramatsi ba iba ngai xa uthi tika Man, it's not un tita ite but ni
0: sikisa.
2: I salted for you for say mi batini.
0: Yeah.
2: Tore tangwe. That cutting au habe kuka iku isna ha in ibra ngai kawe.
0: Man,
2: it's not un kisa. Ari da kyokromi. Anu kaka ba. Abdida urdeh. Man, it's un tita ni mabasi wi ba ho qeza ke gore mi nga maga da ge wi a ba da ge nwa abe ma a ba da ge
0: ya kha kha rapa
2: i power a go ge ne go ge hara tsa u sa ini sats manga kwa pa smats ma tits tang hang a ye qeza tani ya qupqa qorere ini sats ke dira ni tlo mabak tita ni san a be hanu wi ba ho qeza
0: ya ya
2: qupqip ke amabe hauma
0: ti wi au ti nka u sa ra a ti hanu se
2: ni ko ra ba ti
0: how about it ke khu phasta ra go inga bai
2: wa ko et mana ke ka ga di nqara o brierda ti nga u a ha e lo bada
0: na pen amroko tain oes
3: tain oes
0: ye go
3: ai song so re ngai ra go
0: thank you
3: Jangan belum bicara. Ubat tidak tinggi, nanti kekir ke jauh kau ikut dah mai. Ia tinggi barat. Lagi nasaul.
0: Huru orang kata, ke kau esa pangiro semau.
3: Ah, pangiro.
0: Iya, di saya kira iro.
3: Ah, si kata saul tidak tidak kore tidak sih na. Kita kuda kita kau ikut. Tidak je leh awak ni taka pinjau, ini sahaja kan tau. Tiada macam, tiada china guru. Kami ini sabo, orang yang tidak ada ini di bumi. Segeri china tadi, na ui, kavi kavi si ma, ini je pun ini sabo tu orang ay. Macam ekonomi kan doktor, kalau dia guru tuyo, ay, ini macam ada doktor ini semuanya. Ini tidak je guru, tidak guru ah, ni aje guru nasia ekonomi di barat guru si kau, na kau yang kiri tirami. Maisha mengi tingi ya kai, tisigiri tingi ya kai. Urake mabati gati na wakabani arasi. So kanaske, kanaske, na unso se kanaske. Amen, bibira kromi.
0: Thank you, kuma isa.
3: Amen.
0: Amen, thank you.
2: Ya,
0: ngadira kwa hanke kwa auna. Sisa nukarepke horaka se haba.
2: Kain
0: serami tan sab ke. Skin, habasa.
2: Tits ke tadi ni sao. Ire, na tan sab. Ei si guru misa. Habu des ke uan. Tits au kain seran kuan kue uan. Tits ke tadi elop di misa ramin habos ni kaisa.
0: Habos ni kaisa ramin.
2: Tore.
0: Tore skinny.
2: Tore tits ke is ngang
0: kain. Habos nesa.
2: Tini
0: kapate.
2: Yes.
0: Kapate. Anu kaga basi pate. Is ngang habosa. Anu kagak titipha kata eh. Turut kumrau.
2: Si dahit obat nasi. Nampatan ini abe uang kunci. Dimiri. Kue si ini ibikan. Naida gege urko mutske. Si biasa kagak bagian uang. Diske nimsi mi ibkuba. Asan abe ma awesin basi.
0: Ya. Kain os.
4: Tapi tu saudara ngapa studios
0: tu? Tanggi.
4: Nangun tu kon abe. Kita tu elok nara kan, ma purburuhan on Francisca. that's into I'm